kasambia mchibingo gabo cha mnyuanyi. Ngabili musatu wa mwezi guno tuja kasambia mchibingo. Ngabili musatu. Ngabili kajake. Mbade mbonge zayate. Mbade mbatadelie walala. Ngabili. Obudde niye tewali. Obudde bobu. Tewali budde bula wiki bili fetu jie. Abantu bekasambia mchibinge banda bila bukoma nsimbi. Heri tunde bia tuwende bukoma nsimbi. Ena kusumezi ngabili. Radio budu tugena kubeda au. Tugena kubeda kasambia mchibinge. Miaka habili mwetano.

0: mwenya ne 0 7 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 1 5 4 ne 0 7 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 1 5 4 ne 0 7 0 5 2 7 1 2 5
1: Kajati kagambo nga kambo vili ngotisiba.
2: Kakati akagambo kensembi ayo. Gwalie yo wenna oli mwana wabuwala, oli musajja, oli mukazi, oli buli kiti kyolimu ngoli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa. Ng'okoye okubobu byokoye obwavu, okoye embeera embi, okoye ebigambo. Kuba bana abantu bakwogera ne pulani n'ekugwako. Kube essimu zange, nkubira bukubizi essimu, nja kubuulira ekiddako, obwavu obuveemu, embeera eterere, kwegamba weeyagala ensoji eyagaliremu. Twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa.
0: 0 7 8 4 1 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 5 1 2 5 0 7 8 4 1 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 5 1 25
2: Gajati Maimuna
1: Tuyanzanya tuyanzega Mwana jawadiliza siinza kusuka wawo Ajati wayogera Ze sina chenziramu Nyongera okweva za mwena wabadeko Nokuwa kutira Nti temutu ala bigambo vya ajati ngebi okusaga Mugende mkube esimu
0: 0 7 8 4 1 5 1 ne 0 7 9 0 5 2 5 1 2 5 0 7 8 4 1 5 1 ne 0 7 9 0 5 2 5 1 2 5
1: Abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
3: Basoka kwebuza ati ate radio budu enseki awo banji ne bagere sambwe echo chivuru awo kasabalo za kumanyika chino obukambo bacho bone bache wele linya nte mbage fundi kilo omwaka abanga embage ingide mu kijaguzo jino mikole ebiri mugumo tukina kubira mu mbage fundi kilo omwaka mu kujaguza myaka 25 eja radio budu chino che chibintu cha radio budu 25 nga 13 december kuleso ni garden se chija bwemi masaka kakana obuganda ne uganda bigudde munabe hati kasokede bibawo chino te Banga wa Tuwache ya makufalu menebedi ya pakale Nauka temia kabili mwetana Chino tebali na kuchiku nyumiza Aba imbi ya menja ula bama nyimu kwanga baku imba Bako medians baku sanyu se Okosa kosa undi rumamio Siteji makuna debi tala mia mia Okosa kofa ya waxi Ngambe bido nilonga bitu lika mbanga Nga tuja kusemia kabili mwetana Habange basaba de banyabo Mweba de kuhuliza radio budu Mweba de munonga
4: Asante sana kusikiliza po radio budu
3: Lukunde kumewa Kaleno kaleno kaleno tukubembu utumba tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu
4: Ivan Renta

0: kiliza nti uruwanya budu nambe mu
1: Jangoloze
0: Jangoloze kubukambwe buayo Nga kumia satu desemba kulaso nikade nsechija wemi masaka Ati chino chechipitu cha uruwanya budu kumia kabili muetano
2: Echipitu
0: Wajitati Nga kumia satu desemba Tugina kumia musele bulenga tuja kusemia kabili muetane ya uruwanya budu Mumbaga fundi kilo mwaka Chino cha kusambo labu liomu Okufia daya kumutomu kuluwa mukade na mufubuka Anti uliomu chimukua tako kubanga uruwanya budu mwaba jifunde nsonga Wajiswa mbuli chimukulu no chanja ulo Okufia daya kusaundi stage ya matala Aba yimbi Atenga tugina kumane fireworks Ante mia kabili muetane ya uruwanya budu Ngefufu gazo zaite nene
3: Echipitu cha libi ya budu at 25 Yoga yoga